0: ke tempat kah?
1: Ya, mana betul?
0: Terserilah di dalam tempat. Jadi, saya hampir. Ya, untuk pakai pasir di pamer.